Kapata neme nendau na iyao shi nasina aika karawaisi me taasirete itapuna ka paawe i pairiki. Awa tokuna rea tangere kare sinai kota kieta narangkara utia kariki inga ipan akia muhandana ne paina ayo ni animina ukandana ka pa kamakukuru ina paia ike pun tokurana ne paironte maka para ukura tokurana pa bandana puki pengam ne upane paini esu.

Pendatang yang di beliau. Kita ini masih coba anak sekarang di kuping cek. Ya aku semua, hai, ya tapi kapan anak di kota ini mau pergi begini malu minta. Ada agar kira-kira untuk memiliki dengan anak nanti sementara ruang tuan sekalian. Kita tahu nota apa energi itu bisa kita kontakkan di kuping cek ini. Kita ini mau kuliah yang baik jangan lupa ini kontakkan di kuping ini ada kakak wawah. Oh, ini memang kata nota, kita tahu ada yang memang ngopir, ada nanti di kuliku. Kami kawa, entah ini ada kamu kata nih, ya, ya. Ayah ada ikan cepana, ini kau lihat ini aku ini kain tarawat ini nana mepis. Jadi nana minta kita ini kau sana kau ini gigi ini kasih nih ini kiri ini tek. Jadi kini jaga kau ini aku entah ini busin jaga di kondengi. Karena mereka awan pun kai kai. Ibu kini jaga awan pun oh enam awan minta naya antu kini jaga kian si poin. Ibu kini jaga awan pun enam awan minta kian si poin antu di tabur. Jaga tni pun yang pun aku cari ada. Ibu kini jaga pun Manika ina ko pwede. At saka nila po, ni Piesto, e panin. Ang desanda pa, o sa waya ni Karikitay, ni Katina Tua, at sara, na Filipes, at po pato.

Hambatan ini bro. Kita ini masih jawa nanti kan di kopi rintek. Ya aku semua kai. Ya tapi aku pernah nanti kalau tadi mau kiri di sini malam nanti. Ada agar kira kira itu ini kiri nalar nanti sementara ruang tu atau panen. Kita tahu nanti apa energi itu bisa kita nak kain di kopi rintek. Kita ini mau kuliah rintek jauh nanti kita nak kain di kopi ini ada kau wawa. Oh enak nang kata nanti kita tadi ada nang aku kira aku nanti di kopi tu. Kami kau tadi nara kami kata ni ye ye. Hari hari ayat pencapaan ni kau lihat nak kau ini kau entar awak cina ini nama biasa. Jadi nama kita kita ini kau sana kau ini kiri ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jaga way nak kau entar ini busin cakap di pembayang ini. Karena kami kau ni pun hai kai. Ibu kini jemuan ni pun oh enam orang mencana ya. Antuk kini jemuan kian si point. Ibu kini jaga way pun jemuan mencana kian si point. Antuk kita beri jaga sini pun. Kayam pun nak kau cari. Ibu kini jaga pun. Manika ina ko pwede. Ang dahan na pong ang piyeso e panin. Ang dasan na ba o sa waya ni karikipay ng katina to asara na kilitas sa po

Oh, am tanya ya puni pura itu pi mau wo. Takkan tanya apa ya puni pi anak kain ti tak tahu no mai kan ni. Na tahu rai dikin diri takkan wan orang me. Am katang tanya wari dikin yo iman na tahu rai. Dari tadi kan wan orang kini kaya nak wan kan ti tiru ni kari kiri orang me panah ni kiri pes si bukin orang am dong orang kiri pes. Dong orang na pe mai yo tipi tipi ki me jangan nape.